Tanu Bhosle yang kita sakpal yang cava zatla yang kuli gani yang interesat der kari dah hutur sikuhu yang shiri Firoz Manier Sejal Ambikar Sunani Sunavni yang cava zatla girlfriend Hoshilata.